0: FM。
1: Apa Arce?
2: Oh, cuman kapitan.
1: Tago ke? Na ibu hang teacher ning absen terbaka.
2: Kapitan, tago pun aku nginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman.
2: Alangan, aku man inan matay na ka.